0: 105 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabar Anda di Happy Weekend Sabtu ini? Semoga pagi ini diawali dengan senyum, semangat, dan energi positif untuk menikmati akhir pekan. Tata kembali lagi hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian musik pilihan yang pas menemani aktivitas pagi Anda. Baik yang sedang bersantai di rumah atau mungkin di perjalanan maupun yang tetap beraktivitas ya. Tetap setia bersama Tata di 105 FM karena pagi ini akan kita nikmati bersama dengan suasana weekend yang ceria. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan mengisahkan kisah mulia dari Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Pendengar, setelah menyelesaikan pekerjaannya selama 10 tahun dan diizinkan oleh ayah mertuanya, maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam menuju Mesir bersama keluarganya. Kemudian ketika sudah malam, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi keesokan harinya. Malam itu, cuaca sangat dingin sekali, maka Nabi Musa alaihissalam pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari kejauhan, lalu meminta keluarganya menunggu di suatu tempat agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badannya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Kemudian lebih dari seorang mufasir, baik dari kalangan salaf maupun kholaf berkata, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, yaitu sejenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu, pohon tersebut di kaki gunung sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musal amr. Wa ma kunta minasyahidin. Yang artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berada di lembah yang bernama Tua sambil menghadap kiblat, lalu Rabb-nya memanggilnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taha pada ayat ke-11 sampai ke-16 yang artinya, Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Rabb-mu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Rabb yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan dari orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya. Padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, sebagaimana terdapat dalam surah Taha ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang artinya, ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Maka Allah Azza wa Jal menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Nabi Musa alaihissalam pun melemparnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpaling lari karena takut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa alaihissalam kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Nabi Musa alaihissalam pun melakukannya. lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam, di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Pendengar yang budiman, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa alaihissalam mau memenuhinya. Akan tetapi, sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Rabbnya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Nabi Musa alaihissalam berkata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Toha ayat ke-25 sampai ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Yang artinya, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untuk seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Maka pendengar, Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya, bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Nabi Musa alaihissalam pun tenang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, serta membantu Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu pendengar, bagaimanakah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika mendakwahkan Fir'aun? Kita akan simak kisah kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raul, sebelum kita lanjut ya dengan lagu-lagu pilihan kita di pagi hari ini ya. Ini saatnya kita simak dulu perakiran cuaca hari ini, khususnya untuk wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Dan pastikan aktivitas rekan Raul semua tetap nyaman, dan bagi yang Anda berpergian jangan lupa persiapkan segala sesuatu sesuai kondisi cuaca ya. Berikut tetap bacakan langsung saja ini. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin 8 km per jam dari barat daya. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 67%, kecepatan angin 13 km per jam dari barat daya. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 15 km per jam dari barat daya. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 95%, kecepatan angin 8 km per jam dari barat daya. Dan yang terakhir, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan udara 98%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Ya rekan Raul, ini dia perakiraan cuaca untuk sekitar Padang Sidimpuan dan sekitarnya ya. Semoga ini menjadi panduan Anda untuk beraktivitas di luar sana. Jadi rekan-rekan, kita lanjut ke lagu berikutnya kembali ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.
3: This

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 29 Agustus. Tepat di tanggal ini tahun 1842, sejarah mencatat adanya peristiwa perjanjian Nanking yang melibatkan Inggris dan Cina. Perjanjian tersebut menandai berakhirnya Perang Candu yang pertama antara Inggris dengan Cina. Perang Candu pertama dilatar belakangi oleh penyelundupan candu ke Cina oleh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Insan Edukasi, bangsa Cina telah mengenal candu sekitar abad ke-15. Namun kerajaan melarang penghisapan candu pada tahun 1729 karena candu berefek buruk pada kesehatan. Perdagangan candu dengan Cina sebelumnya dipelopori oleh bangsa India di bawah kemaharajaan Mughal. Perang Candu pertama berawal dari aktivitas Inggris yang memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai. Hal itu menyebabkan Cina marah dan membuang puluhan ribu peti candu seharga 9 juta dolar itu ke laut. Terjadilah ketegangan antara Inggris dan Cina, sehingga meletuslah Perang Candu. Dan diakhiri dengan Perjanjian Nanking pada tahun 1842. Perjanjian Nanking berisi antara lain, penyerahan Hong Kong kepada Inggris. Cina harus mengganti kerugian perang sebesar 6 juta dolar. 5 kota pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing. Dan Inggris diperbolehkan mengangkat konsulnya di tiap-tiap pelabuhan. Kekalahan Cina dalam Perang Candu mengakibatkan martabat bangsa Cina menurun dan suramnya dinasti Manchu di dunia internasional. Insan Edukasi, candu adalah sejenis narkotika dan obat terlarang yang dapat membahayakan kesehatan. Meski narkoba mengandung senyawa-senyawa psikotropika yang dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi, namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Hal inilah yang justru merusak badan dan membahayakan kesehatan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, your lifestyle.
4: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time,

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh bentar ya Pak. Eh ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan 105 Raw FM.

feeling me? Let's do something.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menayangkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2026 dan pada tanggal 30 Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG, cuaca Sumatera Utara pada Sabtu didominasi berawan. Dari 33 kabupaten atau kota yang tercatat, sebanyak 24 wilayah diprediksi berawan, 4 wilayah berpotensi mengalami kabut atau asap, 3 wilayah mengalami udara kabur, sedangkan 2 wilayah cerah. Memasuki pada Minggu 30 Agustus 2026, kondisi cuaca Sumatera Utara lebih beragam. Sebanyak 10 wilayah diramalkan mengalami udara kabur, 9 wilayah berpotensi kabut atau asap, sementara 8 wilayah berawan, 3 wilayah cerah, 2 wilayah hujan ringan, dan 1 wilayah cerah berawan. Suhu udara pada Sabtu 29 Agustus berada pada kisaran 15 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Suhu terendah 15 derajat Celcius diprediksi terjadi di Toba. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 37 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Padang Lawas Utara serta Labuhan Batu Selatan. Pada Minggu 30 Agustus, suhu udara berada pada kisaran 16 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Suhu terendah 16 derajat Celcius diprediksi terjadi di Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir. 37 derajat Celcius dan diperkirakan di Labuhan Batu Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Moms Money Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda di pagi yang cerah ini. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa, rekan Rau di pagi hari ini tetap akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi pukul 10 ini, kita bakal seru-seruan bareng di sesi request ya, program request pagi bersama RFM dan pilihan lagu seperti biasanya ya, dipilih lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Ya, buat rekan Rau yang ingin bergabung sekarang juga, yang ingin request atau kirim salam buat orang-orang tersayang ya, langsung saja boleh banget hubungi Tata sekarang juga ke nomor 0822-999-6105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan tentunya SMS ini. Tata akan lihat dulu ini siapa yang bergabung perdana menghubungi Tata ini. Yap, ini sudah bergabung dari Amangboru ya. Tadi sudah bergabung dari Amangboru, tapi direcek kembali. Ini tetap angkat dulu dari via telepon biasa ini. Tanpa nama kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Assalamualaikum, pagi RFM nak tata.
0: Waalaikumsalam, pagi juga mama. Gimana kabarnya mamaku?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun begitu panasnya hari ini.
0: Iya mama, betul banget. Oke mama, marikas lagu apa ini pagi hari ini?
1: Lagu dari Pance Pondang, Begitu Indah.
0: Begitu Indah dari Pance Pondang. Oke mama, ini ada lagunya ini. Kirim salamnya.
1: Salam buat Nak Tata, Mak Tugas, buat iya, Pak Bayo Juntak, buat Mak Ika, Mama Kecerau FM semuanya lah tanpa terkecuali. Semoga kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam mama, ditunggu lagunya. Oke, buat mama ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Dan next lagi, Tata lihat lagi nih, sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Tadi dari Amangboru. Ini sudah bergabung kembali, kita sapa dulu. Aduh, ini kembali direcek ya. Kita bacakan dulu ini dari via chat WhatsApp ini. Sembari kita menunggu dari Amangboru. Yap, ini sudah bergabung kembali dari Amangboru via telepon, kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Halo, Amangboru, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Kabarnya sehat, dia pun haredang.
0: Ah, iya, betul, Amangboru. Oke, Amangboru, ini markas lagu apa ini pagi hari ini?
2: Lagu apalah, lagu Indonesia, lagu pop Indonesia.
0: Yang judulnya apa itu? Apa itu Bang Baru?
2: Bila nanti ayah tiada.
0: Bila nanti ayah tiada. Dari siapa itu Bang Baru ini? Lagunya dari Indo Blues?
2: Story.
0: Story. Dari Story Bang Baru.
2: CL Sitori.
0: CL Sitori. Oke, kita lihat dulu ya, Mamboru. Dari CL Story. Oke, Mamboru, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Mamboru?
2: Salamnya buat perdana tadi siapa di Buru Arab?
0: Iya, Mamboru.
2: Buru Arab, Mama Ika, Bang Sarul, Bang Sadan, Penjahit Natama, Ayah Japran, Mama Ika, Marina, Bang Cepis, Mama Hikmah, Mama Wadira, Mama Hafiz, dan. Sama buat Tata.
0: Ya Bang Boru, terima kasih. Iya Bang Boru, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Abang Boru ya. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata lihat lagi nih dari via telepon, sudah bergabung kembali tanpa nama ya. Kita sapa kembali nih. Halo, request pagi bersama RFM. Halo. kok suaranya nggak ada ini, Bang? Iya, ini suaranya kejauhan kayaknya. Belum, Bang. Ini suaranya nggak kedengaran. Halo?
3: Iya, halo.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya ini ada yang rusak ya, Bang. Oke, Bang, ini Bang Ricardo markas lagu apa ini?
3: Fubas.
0: Boleh diulang, Bang?
3: Lagunya dari Fubas Teng.
0: Fubas Teng?
3: Iya.
0: Judulnya apa itu, Bang?
3: Derisen.
0: Oke, Bang. Ini ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
3: Buat kita tadi aja deh. Lalu. Kayak ya. Doanya tadi. Sehat.
0: Iya, oke, Bang. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo. Nanti tetap putarkan lagunya. Ya, mungkin ada sedikit kendala ya. Tadi suara dari Bang Ricardo nggak ada kedengaran, tapi ada sedikit-sedikit gitu. Yap, next lagi, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp ya. Kita bacakan dulu ini. Dari via chat WhatsApp. Yap, ini sudah bergabung dari Bang Iwan Plaster di Kampung Salak. Ingin rekas lagu yang judulnya Rusuk dari Lil Salmonella. Dan titip salam untuk Udak Nasti Kuku Kambing, Panek Kuku Bima, Nasrul Extra Joss, dan udah Iwan Nutrisari. Semangat kerjanya, makasih kak. Oke, siap, Bang, ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan lagunya. Next lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syadan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Sepen. Ingin rekas lagu Hanya Kau Yang Di Hatiku dari Dedi Dores. Dan titip salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar, Bang Taib di Pijar Koling, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit Natama Bintuju, dan semua pendengar FM. Terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, Bang Syahdan. Ditunggu lagunya ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin rekas lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Dan disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sarul Regar, dan semua pendengar FM. Terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap, Opung. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Kak Melati. Ingin rekas lagu Reality dari Johnny S.A. feat Bibi. Dan salamnya buat pendengar semua. Semangat weekend. Terima kasih, Kak. Oke, siap, Kak Melati. Ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Bang Cepis di Panyanggar. Ingin rekas lagu Laki-Laki Badaki dari Ildi Papua. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Mr. Kubang di Puja, Bang Toib di Pijar Koling, Udah Syah dan Lubis di Ben Sepen, dan semua yang lagi pada di 105 FM. Makasih, Tata. Siap, Bang Cepis. Ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp. Kembali ini dari via chat WhatsApp. Masih banyak ya. Ini tetap bacakan dulu. Ini halo-halo, Kak. Halo-halo juga. Ini dari Yuna. Mau minta lagu yang judulnya Gangnam Style dari PSY. Dan salamnya buat semua yang suka dan buat kakak juga. Makasih, Kak. Oke, sama-sama buat Kak Yuna. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya, rekan tahu yang belum sempat tetap bacakan dari via chat WhatsApp ya. Nanti tetap akan kembali lagi untuk menyapa, membacakan satu persatu dari via chat WhatsApp ya. Dan mungkin kita kembali ke lagu dulu, nanti kita akan kembali di sesi berikutnya ya. Dan kita lagu perdana ini dari Pance Pondang, Begitu Indah. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doma lagi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na cikas-cikas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: kembali lagi bersama Tata yang menemani ruang dengan Anda di pagi menjelang siang hari ini. Dan masih dalam program Request Pagi bersama Raya FM, masih di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manca tentunya. Dan buat rekan Rau yang ingin rekas lagu di pagi hari ini ya, yang mau bergabung di pagi hari ini, boleh banget hubungi Tata sekarang juga ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan SMS tentunya ini. Yap, Tata lihat dulu ini sudah ada yang bergabung dari via telepon ya. Kita sapa dulu ini. Halo, Rekas Pagi bersama Raya FM.
1: Halo, Rekas Pagi bersama Raya FM. Ada Riko di Kota Simbolong.
0: Ya, halo Bang Riko, selamat pagi.
1: Pagi kembali, bagaimana cuaca di Kota Simbolong?
0: Cuaca di Kota Padang Sidimpuan panas, Bang. Bagaimana di Kota Simbolong ini?
1: Dingin empuk.
0: Ya, enggak datang hujan ya, Bang?
1: Iya. Enggak. Apa bikin bunyi apanya panasnya?
0: Oke, Bang. Oke, Bang, ini markas lagu apa ini?
1: Dari Pupumikuri.
0: Dari siapa, Bang?
1: Pupumikuri. Di Atau Aku.
0: Judulnya apa ini?
1: Di Atau Aku.
0: Di Atau Aku. Ya, oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buatnya di PKC Urus, salam kompain pelajar, buatnya mama Ika, mama Gadis, buat mama Rizki, dua-duanya, buat yang mau ikut nanti pencukup semua salam kompain di WA di Facebook. Dan
0: dia. Iya, Bang?
1: Lagu dangdut nanti ada.
0: Iya, nanti Bang, di sore hari jam 5.
1: Jam
0: 5, Bang.
1: Jam 5 ya, Bang. Ya, bersih-bersih dan pilih dalam kompak buatnya. Ini dengan Kak Tata ya?
0: Ini dengan Kak Tata, Bang Riko.
1: Iya, buatnya Kak Tata, selamat juga sampai tuntas. Saya tunggu lagunya.
0: Oke, Bang.
1: Pagi, Kak.
0: Selamat pagi juga buat Bang Riko di Kota Sibolga. Ditunggu lagunya nanti, Tata putarkan lagunya. Yap, Tata bacakan dulu ya dari via chat WhatsApp ini. Ini sudah bergabung, langsung saja Tata bacakan. Ini meminta lagu judulnya Tolong dari Budi Doremi. Dan salamnya buat kakak cantik dan anggota Dapur Dawa Mart, khususnya untuk Etek Cadepohan, Kak Kasih Regar, Etek Adek Rambe, dan Kak Santia Rahab, dan Kak Rini. Dan semangat kerjanya, terima kasih Kak. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Mama Ilham di Permnas Bijar Calling. Mau minta lagu Mustika dari Siti Sandora. Dan salam-salamnya buat suami yang sedang bekerja, buat Mak Malik di Permnas, Mama Rizky Aik Tuhul, dan buat Bapak Bayu Juntak, Bang Toib, dan buat Bang Sarul Rekar. Terkhusus buat Tata yang cantik dan semua pendengar FM, terima kasih. Yap, Mama, siap, ditunggu lagunya. Dan terima kasih kembali sudah dikirim-kirim salam buat Tata ini. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan ini. Dan next lagi, ini sudah bergabung kembali. Ini selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi juga. Ini meminta lagu yang judulnya, ini judulnya gak ada ya, tapi Tata yang pilih lagunya. Yap, nanti Tata akan pilih lagu dari buat ini dari Abang ya. Ini tanpa nama ya. Siap, nanti tetap putarkan lagu dari tetap putarkan yang high di pagi hari ini, Pop Indo ya mungkin. Siap, Tata yang pilih ini dari apa ya? Yang high tetap pilih dari Hindia ya, di pagi hari ini judulnya Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Ini buat abangnya, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama, mau request lagu Samar Bayangan dari Nike Astria. Dan salam-salamnya buat penyiar dan pendengar Rawa FM aja. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi, ini sudah bergabung dari Bang Wijaya, meminta lagu Pesan Merah dari Nela Regar. Dan untuk salam-salamnya untuk yang sedang siaran di Raya FM, salam manis buat semuanya. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan lagunya. Ya, rekan-rekan, kita kembali ke lagu dulu ya. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-999-6105. Kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이것은 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Rao. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason. Sini, ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, tak terasa ya kebersamaan kita di dari pagi hingga siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih buat rekan rau yang sudah tadi seru-seruan bareng di sesi request di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan semoga lagu-lagu yang tadi kita sudah request pagi ini bisa membuat suasana hati Anda semakin happy, aktivitas semakin lancar, dan tentunya hari ini dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Ya, rekan rau, saatnya Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan nantikan program selanjutnya dengan rekan-rekan yang lain ya. Dan Tata pamit undur diri. Dan sampai jumpa di program berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menayangkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2026 dan pada tanggal 30 Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG, cuaca Sumatera Utara pada Sabtu didominasi berawan. Dari 33 kabupaten atau kota yang tercatat, sebanyak 24 wilayah diprediksi berawan, 4 wilayah berpotensi mengalami kabut atau asap, 3 wilayah mengalami udara kabur, sedangkan 2 wilayah cerah. Memasuki pada Minggu 30 Agustus 2026, kondisi cuaca Sumatera Utara lebih beragam. Sebanyak 10 wilayah diramalkan mengalami udara kabur, 9 wilayah berpotensi kabut atau asap, sementara 8 wilayah berawan, 3 wilayah cerah, 2 wilayah hujan ringan, dan 1 wilayah cerah berawan. Suhu udara pada Sabtu 29 Agustus berada pada kisaran 15 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Suhu terendah 15 derajat Celcius diprediksi terjadi di Toba. Sedangkan suhu tertinggi mencapai 37 derajat Celcius diperkirakan terjadi di Padang Lawas Utara serta Labuhan Batu Selatan. Pada Minggu 30 Agustus, suhu udara berada pada kisaran 16 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Suhu terendah 16 derajat Celcius diprediksi terjadi di Tapanuli Utara, Toba, dan Samosir, 37 derajat Celcius dan diperkirakan di Labuhan Batu Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam laman Moms Money Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Roy FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Nyarkan Raw senang sekali rasanya Lia menyapa ruang dengar rekan Raw semua ya. Tentunya di program Raw Memory siang hari ini. Dengarkan lagu pilihan nostalgia Anda dan info-info yang menarik. Hanya di 105 Roy FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rau suka ngemil yang asin-asin? Ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rau, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Indonesia menurunkan album resensi yang melecehkan lagu lainnya, tetapi lagu lainnya Hening juga mencuri perhatian. Dan tahun 89 ini Hening semakin menggemur. Bagaimana Krisya?
1: Rasanya oke-oke saja, karena seperti yang tidak pernah saya lakukan dalam lagu-lagu Lestari di Kota Brito.
0: Arah semangnya juga Rasya kepada tahun 83?
1: Ya, 83 oleh kata kami bertiga, saya harus carutan Yogi, ini 7 lagu. Nah, di 89 ini, tahun 9, tidak ada perubahan, tapi musik dikerjakan oleh Nenny Nur, kemudian saya juga dibantu oleh Rafika Duri dan Trio Diplos.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan mengharamkan semua bentuk kezaliman, baik kezaliman yang terkait dengan harta, jiwa, ataupun kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan umatnya akan salah satu faktor penyebab timbulnya kezaliman, yaitu sifat kikir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ittaqul zulm, fa innal zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqul shuh, fa innal shuh ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum."
0: Takutlah kalian berbuat kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Dan hindarilah kekikiran, karena kekikiran itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kekikiran itu mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Rawe.

0: Rekan Rao, apa yang terjadi jika kita makan kacang setiap hari? Makan kacang berbagai jenis setiap hari bisa memberikan Anda berbagai nutrisi dan manfaat kesehatan. Kacang-kacangan secara umum kaya akan lemak sehat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Namun nilai nutrisi setiap kacang bisa berbeda. Beberapa jenis kacang mengandung nutrisi tertentu yang lebih menonjol. Jenis kacang yang paling tinggi protein contohnya kacang mete, almond, dan pistachio. Jenis kacang yang paling tinggi lemak seperti kacang Brazil, kacang pinus, dan kacang kenari. Sementara jenis kacang yang paling tinggi lemak tak jenuh adalah kacang Brazil, pinus, hazelnut, macadamia, dan pekan. Kacang pekan juga paling tinggi karbohidratnya. Ketika Anda setiap hari makan jenis kacang tertentu yang mengandung nutrisi lebih banyak daripada yang lain, Anda tetap akan mendapatkan nutrisi penting lainnya. Nah, berikut ini beberapa manfaat makan kacang setiap hari untuk kesehatan. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengurangi resiko penyakit kronis. 3. Menurunkan berat badan. 4. Meningkatkan kesehatan otak. 5. Meningkatkan suasana hati. 6. Menurunkan peradangan. 7. Melindungi jantung dan membantu mengatur kadar gula darah. Selain memiliki beberapa manfaat kesehatan, makan kacang setiap hari bisa memberikan beberapa efek samping, diantaranya meningkatkan asupan natrium dan mengonsumsi selenium berlebihan. Nah, Rekan Rao, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: This is the greatest. So, this is my face.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw, ilmuwan menyebut keju menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan mendengkur saat tidur. Mendengkur terjadi karena saluran pernapasan yang terhalang atau menyempit. Mengutip dari Detik Food, mendengkur biasa dialami oleh 3% anak-anak dan 32% orang dewasa. Menurut Mayo Clinic, mendengkur bisa menjadi masalah kronis dan dapat mengindikasikan masalah kesehatan yang serius. Beberapa cara dapat mengatasi dengkuran, Mayo Clinic menyarankan harus ada perubahan gaya hidup seperti menurunkan berat badan, menghindari konsumsi alkohol, atau tidur dengan posisi miring. Namun, ada cara lain mengurangi dengkuran dengan mengonsumsi makanan. Jenis makanan yang dimaksud adalah keju. Disebutkan bahwa orang yang secara teratur mengonsumsi produk olahan susu, termasuk keju, ditemukan memiliki risiko 28% lebih rendah terkena sleep apnea atau penutupan tenggorokan yang menyebabkan dengkuran parah. Para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menghubungkan antara konsumsi keju yang lebih tinggi dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengalami sleep apnea. Padahal, para pendengkur sebelumnya telah disarankan untuk menghindari konsumsi produk susu itu sebelum tidur, karena diyakini dapat memperburuk masalah mendengkur dengan meningkatkan produksi lendir dan menyumbat saluran udara. Namun penelitian terhadap 400 ribu orang Inggris oleh para ahli dari Universitas Chengdu, China, ini justru menemukan 20 cara mengonsumsi keju, termasuk jenis keju gorgonzola, cheddar, semembert, atau mensego yang dapat menurunkan risiko sleep apnea yang berkaitan dengan mendengkur, termasuk meningkatkan kadar testosteron dan menurunkan tekanan darah tinggi. Sementara ada studi lain yang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki pola makan sehat dengan mengonsumsi banyak sayuran diketahui kecil kemungkinannya mengalami sleep apnea. Nah, rekan tahu, semoga informasi ini bermanfaat ya.
0: This is the greatest. So, this is my face.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rao, kapan terakhir kalinya Anda makan makanan manis atau menggunakan gula dalam minuman Anda? Sebenarnya tubuh memang membutuhkan gula sebagai bahan bakar bagi tubuh. Namun kadar gula yang berlebihan di dalam tubuh pun tidak baik bagi kesehatan. Banyak risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, oleh karena itu lebih baik berhenti makan gula dari sekarang ya. Mengutip dari shape.com.sg, berikut beberapa hal menakjubkan yang bisa terjadi ketika kita berhenti makan gula. Yang pertama, Anda akan menjadi lebih energik. Gula memberi dorongan energi, namun dorongan tersebut hanya bertahan sebentar kemudian diikuti oleh menurunnya energi dan nafsu makan yang meningkat sehingga menyebabkan kelelahan serta kantuk. Yang selanjutnya, kebiasaan begadang akan berakhir. Gula adalah stimulan, jadi jika kita menikmati makanan penutup atau coklat manis sebelum tidur, maka siap-siap kita tidak akan bisa tidur alias gelisah karena tubuh melepas hormon kortisol. Mengurangi konsumen gula tambahan akan meningkatkan kognisi dan fungsi endokrin, kelompok kelenjar penghasil hormon yang mengatur tidur, metabolisme, dan mood. Alhasil kita lebih terjaga di siang hari dan lebih mudah terlelap ketika sudah tiba waktu tidur. Yang selanjutnya, suasana hati membaik. Mengonsumsi gula dapat menekan brain derived neurotrophic factor atau BDNF, protein yang dibutuhkan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri, yang umumnya rendah pada orang-orang yang menderita kegelisahan dan depresi. Ketika Anda berhenti konsumsi gula, maka Anda akan menghindari lonjakan gula darah dan mengoptimalkan produksi BDNF sehingga membuat Anda merasa tenang dan mental menjadi jernih. Yang selanjutnya, lemak di perut hilang. Bukan rahasia lagi bahwa gula menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi juga menurunkan kadar testosteron pada pria dan wanita. Karena itu, kurangi konsumsi gula untuk peningkatan massa otot serta mengurangi lemak di perut. Dan yang terakhir, lebih berhati-hati memilih makanan. Dengan mengurangi gula, kita akan menjadi lebih berhati-hati memilih makanan dan mengontrol segala asupan yang masuk ke dalam tubuh. Setelah mengurangi gula, tentunya kita juga bisa menciptakan kebiasaan baru dengan hidup sehat. Nah, rekan Rao, itu dia ya, 5 hal menakjubkan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika berhenti makan gula.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat siang rekan-rekan semua dimanapun berada. Dan pastinya ya, kita sudah masuk ke program Request Time Weekend bersama Raw FM dan pastinya bareng Lia di formasi pukul 14 hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa di weekend ini, lagu yang direquest bisa pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, dangdut, tapsel pastinya ya. Seperti biasa ke nomor 0822 999 996105, dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Dari via chat WhatsApp ini, ada yang minta diputarkan lagu Bagaikan Langit dari Steve katanya. Dikirim salam untuk pendengar dan juga penyiarnya aja. Terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon ini kita sapa dan angkat dulu. Halo, Request Time Weekend bersama Raw FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku.
1: Request Time bersama Raw FM.
0: Iya, mamaku.
1: Selamat weekend si baru cantik.
0: Aduh, happy weekend mamaku. Happy weekend mama. Kabarnya gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, kita selalu fine-fine
0: aja. Alhamdulillah. Siang hari ini enaknya mau dengerin lagu apa ini, Ma?
1: Mau
0: semua sendera
1: lagu kan?
0: Iya mama, betul.
1: Dua boleh?
0: Boleh, boleh. Boleh mama.
1: Satu. Tipul-tipul nilidi.
0: Tipul-tipul nilidi, oke.
1: Yang kedua, dangdut.
0: Dangdut.
1: Sering berdua.
0: Seperti biasa mama ya, lagunya ada.
1: Iya.
0: Oh, salam-salam lagi mana lagunya?
1: Salamnya spesial buat Lia.
0: Oke. Okay.
1: Selamat bermalam minggu, selamat weekend.
0: Oke,
1: okay, buat Ira, Om Pung Iqbal. Oke. Okay. Buat Om Pung Sahda, Om Pung Bayu Junta. Buat Sahru, buat Raya Japra. Buat Mama Rizky Kate 2.
0: Oke.
1: Buat Mama Ika, Mama Ayu, buat Marina, buat Laila. Spesialnya buat ADR Floris.
0: Oke, Mama. Iya, betul.
1: Alias Mama Atria. Selamat bekerja dan nikmati.
0: Oke, Mama, siap.
1: Makasih ya, Laila.
0: Oke, Mamaku.
1: Selamat gara-gara Laila tadi. Akhirnya Laila terus.
0: Lira dan juga Laila enggak apa-apa sih. Oke, Mama, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mamaku. Oke, Laila sama Lia sama-sama aja sih ya. Oke, Mama, ditunggu lagunya ya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi. Halo, Request Time Weekend bersama Rafam.
2: Halo, Request Time Weekend.
0: Happy Weekend emang baru, gak biasa ini ya, dari telepon biasa ya. Oke, emang baru. Iya sih, emang baru. Mau request lagu apa ini, emang baru?
2: Lagu Batak bisa kan?
0: Batak bisa, mau yang mana ini?
2: Kirim Nina Toras.
0: Kirim Nina Toras?
2: Kirim. Kirim Nina Toras.
0: Oh, kirim. Hiring, oke. Okay.
2: Dari Jepot Seribu.
0: Kirim Nina Toras. Bentar, Om Bor, kita cek dulu ya. Bentar. Dari siapa tadi, Om Bor?
2: Yes, pasaribu.
0: Oke, yang baru lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
2: Ya, salam-salamnya buat kita berdua jalan dulu formen ya.
0: Oke, yang baru.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, penelpon kedua dari Amang Boru ya. Tadi ditunggu lagunya Amang Boru, kita putarkan nanti ya. Dari via telepon lagi kita sapa lagi.

0: Halo, request time weekend bersama Revam. Waalaikumsalam,
1: Halo
0: Mamang.
1: FM.
0: Iya, Mas yang kembali mau. Gimana kabarnya ini? Kita tanya kabar dulu ya.
1: Alhamdulillah, masih seperti yang tadi pagi, nak.
0: Oke, Mamaku. Mau request lagu apa ini?
1: Lagu Tapsel.
0: Tapsel boleh, yang mana mas judulnya?
1: Songon Leto Nahona Pias.
0: Songon Leto Nahona Pias. Dari Mijah Nasution, Mama.
1: Iya sayang.
0: Oke, Mamaku, mau salam-salam lagi lagunya.
1: Salam buat Anda yang bertugas, mat tugas. Okay. Semua yang dengerin lagu FM semuanya kecuali sama Pak Junta enggak boleh dengarkannya lagu ini ya.
0: Kenapa? Oke, Mama.
1: Enggak mau tahu Pak Junta, radio waktu lagu ini diputar yang enggak boleh kau dengerin.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Oke, Mama, siap ditunggu lagunya ya. Abang baru dengerin ya. Oke, dari via telepon lagi. Oke, Bang Noah ya, bisa di calling-calling liatnya lagi ya. Nggak sempat tadi diangkat ya, udah terputus aja di tengah jalan. Oke, dari via telepon dari Bang David, kita sapa dulu ya. Halo, request time weekend bersama Revom.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore kembali ya, Bangku. Kabarnya hari ini gimana?
2: I'm fine,
0: waduh. Mau request lagu apa ini, Bang?
2: Bisa dua lagu, kan?
0: Bisa, kita putarkan nanti kalau cukup waktunya, Bang, ya.
2: Dari Gerhana Trio ada.
0: Gerhana Trio?
2: Iya.
0: Bentar, kita cek dulu. Gerhana Trio cuma satu ya di sini. Cinta Kelapa yang ada.
2: Cinta Kelapa?
0: Iya. Ini aja, Bang?
2: Nah, satu lagi. Bentar ya. Dari Hobasta Trio
0: ya. Ada Tangi Hon Podaki, terus Sinamot Parsirangan, Cinta Kaleng-Kaleng, Terlalu Sadis Carami.
2: Terlalu Sadis Carami.
0: Ada, Bang, ada lagunya. Oke deh, nanti kalau sempat kita putarkan, Bang, dua-duanya ya.
2: Okay. Kirim salam buat keluarga besar Abang Dati. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih, Paribandia.
0: Oke, Abangku, siap. Ditunggu lagunya.
2: Oke, ya.
0: Oke deh. Oke, seperti biasa, Bang, ya. Di kata-kata terakhir, GPL. Oke deh. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama RFM.
3: Request time weekend bersama dirimu.
0: Ya dong, diriku standby buat Abang di sini. Aduh.
3: Apa kabar dirimu, adikku?
0: Alhamdulillah baik, Abangku. Kabarnya gimana hari ini?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Oh iya, lupa. Kabar buruk ya. Mau kabar gimana ya? Kalau mau kabar baik, ini mau request lagu apa ini, Bang? Belibat nih gara-gara
3: ada Mayang Sari, Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta dari siapa?
3: Mayang Sari.
0: Mayang Sari. Oke, bentar kita cek di sini. Oke, lagunya ada ini, Bang, ada Rasa Cintaku ya.
3: Oh gitu ya.
0: Oke.
3: Boleh tiga lagi.
0: Aduh, jangan borong, Bang.
3: Enggak lah, terima kasih lah ya.
0: Ya, salam-salamnya enggak nih, Bang?
3: Ya, salam lah buat semuanya aja lah.
0: Oke deh, siap. Panas. Ya sih. Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Oke, kita beralih dulu ya ke via chat WhatsApp ya. Ini banyak sekali ya, tapi kita bacakan dua aja ya di segmen pertama ini. Dari via chat WhatsApp ini ada dari Bang Iwan Plester dari Kampung Salak. Mau request lagu yang judulnya Rock Cup He versi rock dari Daka Huta Galung ya. Titip salam untuk Udah Nasti Kuku Kambing, Pandai Kuku Bima, Nasru Extra Chos, dan Dakwan Nutrisari, aduh, ini kata-katanya ya. Ini nama-nama terakhirnya ini agak-agak ya. Semangat kerjanya, terima kasih, Kak. Siap, Bang, ditunggu lagunya ya. Oke, satu lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini mau minta lagu Psych dari Flow. Salamnya dari ADR Floris untuk Tante Hikmah, Disingali dan semua pendengar setia RWFM dan juga untuk kakaknya. Oke, siap ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, nanti dia kembali lagi untuk membaca requestan dari via chat atau WhatsApp. Kita ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 RWFM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Kembali lagi di 105 Raya Farm, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih bareng tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ini dari Opung Iqbal, katanya minta diputarkan lagu Tanpa Cinta dari Yuvi and Nuno ya. Disalam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Baju untuk di Batuna 2, Bang Seru Regar, dan semua pendengar Raya Farm. Tor spesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung siap, ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Raya Farm.
1: Sore Lia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, sore kembali. Sore hari ini mau request lagu apa ini Bang?
1: Dari Nini Carlina, Hanya Bayangan ada.
0: Siapa Bang, Nini Carlina?
1: Pop Indonesia. Nini Carlina,
0: Nini Pop Indonesia. Oke, apa Bang tadi jadi judulnya?
1: Hanya Bayangan.
0: Hanya Bayangan. Oke, Bang, lagunya ada. Mau salam-salam lagi lagunya?
1: Salamnya buat semuanya aja dong.
0: Oke, Bang,
1: makasih,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, buat Bang Syahrul tadi ya, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp, kita sapa dulu dari... Oke, kita cek-recek dulu dari via chat WhatsApp ya. Ada dari Dila Batubara dari Penyangkar ya. Mau request lagu Batak yang judulnya Tabuni Namar Pariban. Penyanyinya Joy Tobing. Oke, salam-salamnya buat suami aku Bang Akhir Siregar katanya. Semangat ya kerjanya. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, aku siap, ditunggu lagunya ya buat Kak Dila ya. Lanjut dari via telepon, ternyata masih ada dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request pagi. Request time weekend bersama Raya Farm.
2: Request weekend.
0: Weekend kembali Bang Arnold. Bang Arnold ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya?
2: Iya. Kabarnya alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah manja. Weekend ini mau request lagu apa nih Bang?
2: Apa ya yang enak ya? Lagunya situ ada nggak si? Ku jual baju celana itu semua demi nyai.
0: Bentar Bang, kita cek.
2: Siapa itu, Jaja Miharja ya?
0: Jaja Miharja.
2: Yang ada tuh coba.
0: Bentar ya Bang.
2: Ku jual baju celana itu semua demi nyai. Aku kerja jadi kuli demi nyai.
0: Ya. Betul Bang, dari Jaja Miharja.
2: Ada kan?
0: Iya, judulnya Cinta Sabun Mandi ya.
2: Iya, tapi yang itu yang agak-agak remik-remik itu.
0: Yang
2: biar
0: ori Bang.
2: Yang lagu.
0: Oke, yang agak
2: iya kan?
0: Oke, Bang. Ini tadi siapa penyanyinya ini? Yang mau dari
2: yang
0: mana?
2: Yang ada siapa aja tuh?
0: Ada dari Jaja Miharja yang original ya. Terus yang duet ada juga di Farina Indra dan juga Fendik, ini duet mereka. Terus
2: yang agak-agak remik-remik itu siapa?
0: Kayaknya ini Bang yang duet ini ya.
2: Cewek sama cowok?
0: Iya, betul.
2: Oh.
0: Oke, mau yang mana?
2: Ya udah lah, original aja lah, aku nggak tahu lagu yang duet. Biasanya itu yang ini, yang sendiri.
0: Oke, Bang. Mau salam-salam
2: yang
0: lagi?
2: Yang itu aja, original aja.
0: Oke, siap.
2: Salam ya dengan Lia Amelia. Ditunggu single terbaru.
0: Aduh. Masih dinantiin ya, Bang?
2: Nggak, aku keluar dari kemarin-kemarin. Dari musim duren sampai musim banjir.
0: Aduh. Oke, Bang. Pokoknya dinanti aja ya.
2: Single yang kemarin kok nggak keluar-luar.
0: Oke, Bang.
2: Oke, Kakak.
0: Oke, siap. Cemungut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Semuanya. Sehat iya, selalu.
0: Siap. Oke, Bangku. Cemungut kembali buat abangnya ya.
2: Sayonara.
0: Sayonara. Bye. Assalamualaikum. Banyak banget ya. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis ya. Mau request lagu Ular Berbisa. Disalam untuk Bapak Bayi Juntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regiar, Bang Toib di Pijor Calling, Ayah Jafran Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar Royal Farm Tour Special buat yang lagi bertugas. Oke, Abangku siap, ditunggu lagunya ya. Oke, aduh, dari via chat WhatsApp ternyata masih banyak banget ya. Kita bacakan aja semua ya, tapi takut nanti gak terputar semua juga ya, karena nanti juga bakalan ada waktu untuk azan asyar tentunya ya. Dari Asmadi dari Perkebunan Simar Pingkan ya, merequest lagu kado dari merequest lagu kado dari Mandiri Trio. Disalam untuk Mama Revan, Uli Satpam, Bang Noah, Amar Pane, Katijan, Rido Jakeras, Romi dan semua pendengar. Terima kasih. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat atau WhatsApp lagi. Dari Kak Alones dari Aqua Times ya. Oh, mau request lagu Alone dari Aqua Times ya. Disalam katanya untuk disalam dari Adik Air Floris untuk semua pendengar setia RWFM dan kakaknya. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat atau WhatsApp lagi. Ini mau request lagu Maya dari Mansur S dari Mama Andrian ini. Oke. Okay. Disalam katanya untuk Mama Hikmah, Amang Boru, Bayi Juntak dan semua pendengar. Oke, okay, Mama siap. Ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat atau WhatsApp. Oke, okay, dari Bang Iwan lagi ini. Kita bacakan aja ya. Ini katanya mau request lagu yang judulnya Feral dari Lil Samonella. Dititip salam untuk Udah Nas. Seperti biasa deh. Oke, okay, Bang Iwan, ditunggu lagunya ya. Kalau sempat nanti kita putarkan lagi ya. Satu lagi dari VC atau WhatsApp. Oke, okay, dari Amang Baru juga ini ternyata ya. Borong semua lagu Amang Baru ya. Mau request lagu satu lagi yang judulnya lagu Tapsel ya. Yang judulnya Bulung Simangerata dari Amin Wahyudi Harahap. Oke, okay, Amang Baru siap, kita putarkan nanti kalau masih ada waktunya tentunya ya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 RFM Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor. We're your DJ.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doh maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyya."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta penggarapan tanah milik negara. Penegasan itu disampaikan saat memimpin sosialisasi penggarapan lahan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, Kabupaten Padang Lawas tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Padang Lawas pada Jumat 28 Agustus 2026. Beliau sebelumnya telah menerbitkan surat edaran larangan bakar lahan dan garap tanah negara nomor 445 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, menebang pohon di kawasan hutan, serta menggarap tanah milik negara. Surat edaran tersebut ditetapkan di Sibuhuan pada 21 Agustus 2026. Ia meminta seluruh camat dan kepala desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla dengan melakukan patroli, edukasi, serta menegakkan aturan. Bupati juga meminta sinergi TNI, Polri, dan masyarakat dalam mencegah karhutla. Menurutnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, ia mengatakan DPRD siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Padang Lawas yang maju, bebas asap karhutla, dan bebas dari penggarapan lahan yang melanggar ketentuan. Sementara itu, Kabak Ops Polres Padang Lawas AKP Aman Putra Bangun mengatakan, karhutla merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya tidak hanya bersifat lokal tetapi juga nasional. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: 105 FM. Pak RT, ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sini, ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Double shot. Triple W.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, karena seperti biasa di hari Sabtu di formasi pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita memasuki ke talkshow Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas, dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber ataupun Ustadz yang akan menyampaikan tausiah ataupun ceramahnya, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa dulu ya, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, dan alhamdulillah tetap berusaha untuk memberikan siraman rohani kepada pendengar kita.
0: Alhamdulillah. Di sore ini kita mau bahas tema apa Ustadz?
1: Karena ini momennya Rabiul Awal, momennya Maulid Nabi, insya Allah kita akan

0: membahas tentang umat yang dirindukan oleh Nabi. Okay. Apakah kita termasuk atau tidak?
1: Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan jadi rekan Raya yang ingin bertanya seputar tema kita di hari ini, boleh langsung saja hubungi kita ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp dan juga SMS atau komen-komen di live Facebook kita ya. Mungkin kepada Ustadz boleh langsung saja disampaikan Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد yang kami hormati kepada seluruh pimpinan karyawan dan karyawati itu juga khususnya penyiar kita bersama Boru Regar. Betul ma Boru Regar Siregar salak nai handang ni durina dot nai hopol ni bakarna butul metong Boru Regar terkenal harani denggan ni rohana. Alhamdulillah kepada seluruh fan pendengar kami di mana saja kita berada, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Rabbi pencipta langit dan bumi atas segala nikmat yang diberi, termasuklah yang telah memberikan kepada kita hidup dan mati. Mudah-mudahan nikmat yang diberi dapat kita syukuri dan insya Allah kita bahagia di dunia ini dan selamat dan masuk surga di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi, Nabiil Ummi, penutup para Nabi, wa khotaman Nabiyyi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi, yang mengajarkan kepada kita ajaran suci melalui Al-Qur'an kalam Ilahi. Mudah-mudahan dapat kita ikuti dan mudah-mudahan bisa kita contoh teladani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah di mana saja kita berada. Ada orang yang kita kenal tapi bisa jadi kita tidak rindukan. Ada orang yang kita rindukan walaupun lama tidak berjumpa. Kita rindukan dia karena lama tidak berjumpa. Tetapi ada satu manusia yang belum pernah kita lihat wajahnya, belum pernah kita salami tangannya, belum pernah kita duduk di sampingnya, namun beliau berharap menjadi umat yang dirindukannya. Kita belum pernah melihat wajahnya, belum pernah kita salami tangannya, belum pernah kita duduk di sampingnya, tetapi kita sangat rindu bertemu dengannya. Siapakah dia? Itulah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada artis terkenal, dia katakan, saya rindukan kalian. Kita langsung senang. Kalau ada orang yang kita cintai bilang kepada kita, saya kangen. Kangen banget katanya. Jantung kita langsung berdebar. Tetapi bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup lebih daripada 1400 tahun yang lalu pernah menyampaikan kerinduannya kepada orang-orang yang belum pernah beliau temui. Dan mudah-mudahan orang yang beliau rindukan itu adalah kita. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku sungguh bahagia pada hari ini karena aku sudah mengetahui saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Beliau menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana allazina lam yaktu ba'd. Sedangkan saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang setelahku. Hadis riwayat Muslim. Para sahabat yang di sampingnya adalah sahabatnya, sedangkan saudaranya adalah kita yang belum pernah ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, bagaimanakah engkau mengenal mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana pendapat kalian? Kalaulah ada seekor kuda, kudanya berwarna putih, putih bercahaya, cahaya bercemerlang. Kuda putih yang cemerlang itu, yang bercahaya itu ada berada di kelompok kuda-kuda hitam yang banyak. Apakah kalian akan mengenal dan melihat kuda putih yang bercahaya itu? Tentu ya Rasulullah, dari sekian banyak kuda yang hitam, hanya satu kuda yang putih. Begitulah saudaraku-saudaraku nanti akan kukenali mereka dari bekas air wudu mereka. Jadi salah satu keutamaan kita berwudu, menjaga air wudu tak batal-batal, atau minimallah kita selalu menjaga solat lima waktu ditambah lagi solat sunat. Makin sering kita berwudu, mudah-mudahan wajah kita makin bercahaya. Bukan bercahaya karena pengaruh daripada skincare, bukan karena pengaruh bedak, apalagi lah bedak pipa nomor 4. Tapi pengaruh air wudu. Pengaruh air wudu. Dan itulah tanda pengenal kita. Kalau kita sebagai warga negara, tanda pengenal kita KTP, kartu tanda penduduk. Ada akta kelahiran, ada akta buku nikah, ada ijazah, ada kartu keluarga. Itulah pengenal kita sebagai warga negara. Sebagai tanda pengenal kita selaku umat beliau, yaitu air wudunya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada, itulah utamanya dan pentingnya ibadah solat. Miftahul jannah as-solah, pintu surga adalah solat. Wa miftahus shalah al-wudu, dan pintu untuk bisa melaksanakan salat adalah berwudu. Tanpa berwudu salatnya tidak akan sah dan tidak akan diterima. Dan kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak sholat. Jadi sholat dengan wudhu itu tak bisa dipisahkan. Kalau mau sholat berwudhu dulu. Kalau mau masuk surga, sholat dulu. Para sahabat yang hidup bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih disebut beliau ashabi, sahabat-sahabatku. Sedangkan kita yang datang setelah beliau, yang tidak pernah beliau temui, disebut ikhwan, saudara-saudaraku. Ikhwani, saudara-saudaraku. Kita ini belum pernah bertemu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memikirkan kita. Kita belum pernah berjabat tangan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut kita sebagai saudaranya. Kita belum pernah melihat senyuman beliau, tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perhatian kepada umat yang hidup jauh setelah beliau wafat. Betapa indah cinta seorang rasul kepada umatnya. Betapa indah cinta seorang nabi kepada umatnya. Betapa bahagianya umat yang sangat dirindukan oleh nabinya. Termasukkah kita atau tidak? Saudara-saudaraku, siapakah umat yang dirindukan Nabi? Jangan sampai kita berkata, saya pasti termasuk umat yang dirindukan Nabi karena saya lahir sebagai Muslim. KTP saya Islam. Belum tentu. Jangan baper. Jangan merasa. Sebab cinta kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekedar nama. Namamu bisa jadi nama Muhammad. Agamamu agama Islam. Bukan hanya sekedar KTP. Bukan hanya sekedar peci. Bukan hanya sekedar sorban. Bukan hanya sekedar pakai jilbab. Tidak hanya sibuk di simbol-simbol. Simbol-simbol agama yang kita pakai. Tetapi harus ada iman, ittiba', mau mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhlak dan mengikuti perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mau melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ukuran cinta bukan hanya kita mengatakan saya cinta Nabi. Tapi pertanyaannya, apakah sholat kita seperti yang Nabi ajarkan? Karena kalau kita betul-betul mencintai Allah, yang harus kita ittiba', yang kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sholat kita sudah mengikuti cara Nabi kita sholat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Apakah kejujuran kita seperti yang Nabi contohkan? Apakah akhlak kita seperti akhlak Nabi? Apakah keluarga kita merasakan kasih sayang seperti kasih sayang Nabi? Apakah tetangga kita merasa aman dari lisan kita dan tangan kita? Dia merasa nyaman atas perbuatan kita? Inilah yang paling berat untuk kita tunjukkan sebagai umat yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta Nabi hanya di mulut, aku cinta Nabi, tetapi ketika disuruh sholat, nanti dulu. Ketika disuruh sholat, banyak alasan yang dibuat-buat. Ketika diminta untuk jujur, kalau jujur tak mujur katanya. Kalau jujur tak akan kaya. Padahal jujur itu insya Allah akan mujur. Kalau dusta pasti dia akan celaka dan masuk api neraka. Ketika marah, emosi tidak tertahan lagi, kita kadang berkata yang penting saya menang. Saudara-saudaraku, jangan-jangan cintanya kita kepada Nabi masih sebatas wifi. Kelihatan sinyalnya, tetapi tidak tersambung karena tidak pas passwordnya. Kita merasa kita yang dirindukan Nabi, tapi ternyata hanya sebatas pengakuan dan perasaan. Baper lu, tak perlu baper, tapi tentukanlah, tunjukkanlah amalan kita, perbuatan kita sehari-hari betul-betul ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal ibadah, dan insya Allah juga dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, bermasyarakat, bermuamalah, akan kita tunjukkan kita seorang muslim. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke rekan rekan, kita jeda dulu dengan beberapa iklan. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, nugit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
4: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki ke segmen kedua dengan tema kita di hari ini, umat yang dirindukan Nabi. Kepada Ustadz, boleh langsung saja dilanjutkan Ustadz.
5: Dari Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku rindu pada saudara-saudaraku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bukankah kami ini saudaramu? Ya Rasulullah, Nabi menjawab, bukan. Qala la antum ashabi, kalian bukan saudaraku, tapi sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, tapi tidak pernah melihatku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat yang ada di akhir zaman ini, salah satu keistimewaan kita adalah kita mudah-mudahan termasuk yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah melihat beliau secara langsung. Kita tidak pernah melihat wajah beliau. Kita tidak pernah mendengar suara beliau. Kita tidak pernah duduk dalam satu majlis bersama beliau. Namun insya Allah kita percaya dan beriman kepada beliau. Inilah cinta yang luar biasa. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau wajar karena mereka melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana perilaku beliau, bagaimana keadaan beliau, mereka melihat langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada ketertarikan, ada muncul rasa cinta. Dari rasa cinta maka timbullah ingin mengikuti. Kita beriman karena menerima berita-berita yang benar tentang beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Nabi kita disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para ustaz dan ustazah kita, para mubalig-mubaligoh kita. Kita beriman kepada beliau, maka inilah salah satu nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun." Tanda orang yang beriman itu adalah beriman kepada yang ghaib. Mendirikan salat dan memberikan sebagian atau menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan kepada mereka. Sering kita baca ini karena awal surah Al-Baqarah pada ayat 3. Beriman kepada yang goib. Rasulullah itu goib bagi kita. Tak pernah kita lihat. Tentang surga pun goib bagi kita. Tapi kita percaya. Rasulullah tidak pernah kita lihat, tidak pernah bertemu, tidak pernah kita duduk dalam satu majelis. Tapi kita beriman kepada beliau. Tentang berita surga kita beriman, kita percaya. Tentang api neraka kita percaya. Tentang adanya malaikat-malaikat Allah, tentang adanya jin, kita beriman. Padahal kita tidak pernah melihatnya. Dan begitu juga tentang masalah-masalah gaib yang lain, kita percaya, kita yakini akan adanya. Itulah namanya iman. Kita tidak pernah melihat Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang memiliki nama-nama, sifat-sifat yang sempurna. Dengan mata kepala kita di dunia, tetapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mencintainya. Itulah namanya iman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Allah menggambarkan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128. Dan saya yakin para pendengar kita banyak yang hafal ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya yakin pendengar kita itu mengikuti bacaan saya. Saya awali dari bacaan laqad ja'akum, saya yakin bisa menyambungnya. Tapi walaupun saya tidak dengar, saya yakin. Walaupun tak melihatnya, ini masalah goib ini. Karena jamaah kita hanya satu di sini, buru regar. Tapi saya yakin pendengar kita ada di mana-mana. Bisa melihatnya melalui media sosial. Perhatikanlah ayat ini saudaraku. Azizun alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi kita Muhammad SAW penderitaan-penderitaan kita umatnya ini. Harisun alaikum. Beliau sangat menginginkan kebaikan bagi kita umatnya ini. Raufur rahim. Beliau Nabi kita Muhammad SAW sangat penyantun dan penyayang kepada kita umatnya ini. Inilah sifat Nabi kita Muhammad SAW yang paling mendasar. Merasakan penderitaan-penderitaan kita, beban-beban daripada umatnya. apakah seperti ini pemimpin kita saat ini? Apakah mereka merasakan penderitaan rakyat? Rasulullah SAW selain merasakan penderitaan umatnya, dan beliau sangat ingin kebaikan-kebaikan kepada umatnya, dan beliau sangat penyantun dan penyayang kepada umatnya. Beliau adalah pemimpin yang ideal. Mudah-mudahan para pemimpin kita pun, para pejabat kita, seperti inilah hatinya kepada rakyatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau seperti ini pemimpin kita, insya Allah dia akan berusaha dan berjuang untuk kebaikan-kebaikan umatnya, dan sangat dia santun dan penyayang kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku, kita sering lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak pernah lupa kepada umatnya. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, beliau kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma ummati, ummati, ya Allah, umatku, umatku. Kemudian beliau menangis. Allah kemudian mengutus Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril pun berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah bertanya kepadamu, dan dia lebih mengetahui apa yang membuatmu menangis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang umatnya, ummati, ummati, umatku, umatku. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Kisah ini, cerita ini bisa kita baca dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis memikirkan umatnya. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menangis karena takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya yakin kita sering menangis karena kehilangan uang. Menangis karena kehilangan pacar, diputusi, putus cinta, menangis. Siapa yang menangis? Si pulana. Menangis karena kehilangan handphone. Handphonenya rusak, handphonenya jatuh dari tangan. Menangis karena kehilangan jabatan. Kita tidak menangis ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak pernah menangis karena kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis karena kuota internetnya habis, menangis dia. Minta sama ayah, tak dikasih ayah. Minta sama ibu, tak dikasih ibu. Minta sama kakak, gak dikasih, makin marah juga. Minta sama abangnya, makin marah. Tetapi ketika sholat kita tinggalkan, kadang hati kita biasa saja. Padahal yang hilang bukan kuota, yang hilang adalah hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sholat, yunaji rabbahu, kita sedang bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah. Kalau tanpa ada komunikasi dengan Allah dalam hidup kita, apalah artinya hidup kita di dunia ini? Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, yang tidak bisa kita hitung lagi. Nikmatnya yang sangat luas, betapa banyak yang sudah kita miliki, diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ujian menguji kita semua. Tapi ternyata kita tidak merasa kehilangan ketika kita tidak membina hubungan dengan beliau. Kalau satu dalam satu hari tak ada chat sang kekasih, kita pun sudah mulai timbul rasa cemburu. Padahal bisa jadi di hari sebelumnya ratusan chat datang, kita masih berkomunikasi. Tapi karena satu chat tak datang hari ini, kita pun sudah mulai timbul was-was dan ada rasa cemburu. Ada apa? Tapi ketika kita tidak sedekah, tidak sholat dalam satu hari lima waktu sehari semalam wajib kepada kita, satu sholat pun tak pernah kita laksanakan. Tapi kita anggap itu hal yang biasa. Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebut orang yang akan datang setelah beliau. Dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Widittu anni lakitu ikhwani." Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Beliau menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah para sahabat-sahabatku. "Walakin ikhwani." Tetapi saudara-saudaraku adalah allazina amanu bih wa lam yarawni. Adalah orang-orang yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak melihatku. Riwayat ini disebutkan dalam Musnad Ahmad dan beberapa kitab hadis dengan jalur-jalur pendukung. Para ulama hadis membahas derajat sanadnya. Makna ini sejalan dengan hadis sahih riwayat Muslim tentang kerinduan Nabi kita Muhammad SAW kepada saudara-saudaranya yang belum datang, yang kami bacakan di awal ceramah tadi. Saudara-saudaraku, seluruh jamaah, kaum muslim, kaum muslimat, itulah kita. Kita tidak melihat Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita percaya. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita mengikuti ajarannya. Kita tidak pernah duduk bersama Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita mengikuti ajarannya. Kita tidak pernah memegang tangan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita berharap tangan kita kelak mendapatkan syafaat beliau, Nabi kita Muhammad SAW, di hari kiamat. Saudaraku, jangan sampai kita mengaku cinta, tapi sunnahnya kita tinggalkan. Tanda cinta, ittiba, mengikuti. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan nasihat yang sangat terkenal. Suatu kaum mengaku mencintai Allah, lalu Allah menguji mereka dengan ayat ini, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itulah yang kita baca di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti. Ittibak. Kalau kita cinta Nabi kita Muhammad SAW, mari kita hidupkan sunnah beliau. Sunnah bukan hanya perkara pakaian. Sunnah bukan hanya perkara penampilan, tetapi juga sunnah Nabi. Beliau adalah orang yang jujur. Beliau adalah yang amanah. Beliau santun. Beliau pemaaf. Beliau penyayang. Beliau tawaduk, rendah hati. Beliau suka menolong orang lain. Beliau menjaga lisan. Beliau menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, menghormati tetangga. Maka seharusnya kita pengikutnya ini yang mengaku cinta juga harus berusaha semaksimal mungkin mencontoh sifat-sifat beliau, cara hidup beliau seperti kami sampaikan tadi. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang amanah, jadilah orang yang santun, jadilah pemaaf, jadilah penyayang, jadilah orang yang selalu rendah hati, suka menolong orang lain, jadilah umat yang menjaga lisan, jadilah umat yang menghormati orang tua dan mertua, dan jadilah orang yang menyayangi anak-anak, anak yatim, fakir miskin, menghormati tetangga. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Ahmad dan nilai sahih oleh sejumlah ulama hadis dengan berbagai jalur pendukung. Maka kalau kita rajin bersolawat tetapi masih suka menghina orang lain, itu bukanlah umatnya. Kalau ada yang rajin ke pengajian tetapi masih suka memfitnah, itu bukan umat beliau. Kalau ada yang rajin memakai simbol-simbol agama, pakai sorban, pakai peci, pakai jilbab, tapi masih suka menipu, itu bukan umat beliau. Dia hanya mengaku cinta kepada Nabi pada kulitnya, tapi belum sampai pada akhlaknya. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tapi hanya pada kulitnya, hanya pengakuan, tapi tak pernah dibuktikan dengan akhlaknya. Siapakah yang dicintai dan dirindui oleh Nabi Muhammad SAW? Sekali lagi, yang pertama adalah yang menjaga solat. Hafizu ala solawati wa solatil wusta. Perihalalah semua solat, dan terutama solat wusta, solat asar. Kalau solat asarnya ketinggalan, segala bentuk amal ibadah, kebaikan yang dilakukan, termasuk solat-solat sebelumnya, itu tidak akan terima Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya solat wusta, solat asar. Maka jangan kita tinggalkan solat. Di saat engkau lelah, di siang hari, solat zuhurlah. Saat engkau merasa tanggung mengerjakan suatu pekerjaan, hentikanlah sebentar, solat asarlah dulu. Saat engkau sudah mau istirahat, solat maghriblah. Kalau saat engkau sedang mau tidur, jangan dulu tidur, solat isyalah dulu. Saat engkau masih tidur nyenyak, bangunlah untuk solat subuh. Kalau ingin dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW di akhirat, jangan jauh dari solat. Laksanakan solat fardu, jaga dan pelihara solatmu. Yang kedua, banyak bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah SAW bersabda, man sholla alaiha wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan pelit bersolawat. Uang 1.000 rupiah saja kita pikirkan berkali-kali, tetapi bersolawat tidak pernah mengurangi saldo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengucapkannya gratis, tanpa perlu kuota, tanpa perlu duit, tetapi pahalanya sungguhlah luar biasa. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
4: Oke, karena kita jeda dulu dengan beberapa iklan berikut, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 105 FM, Your Lifestyle.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, 나 렉니 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-90081. Sekali lagi, 0813-6411-90081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
5: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kita memasuki ke segmen ketiga sekaligus untuk closing segmen kita ya Ustaz. Kepada Ustaz, boleh langsung saja dilanjutkan.
6: Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, yang kebanyakan saya yakin duduk dalam keadaan terhormat. Rasulullah SAW bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kalau ingin kita dekat dengan Nabi, perbaiki akhlak. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi tetangga takut melihat kita. Jangan sampai rajin mengaji tetapi istri di rumah kita berkata, kalau ceramah yang fatinnya ayahmu di masjid lembut sekali, tapi kalau di rumah kok seperti komandan perang. Itulah yang harus kita perbaiki. Akhlak di masjid baik, akhlak di rumah pun juga harus baik. Kalau ayahmu, ibumu melayani, meladeni pembeli lembut kali, tapi di rumah seperti suara mobil yang rusak. Inilah yang harus kita perbaiki. Saudaraku, zaman berubah, teknologi berubah, handphone berubah-ubah. Dulu kalau mau mencari ilmu harus datang ke majelis, sekarang ilmu ada di tangan. Tetapi masalahnya yang di tangan bukan Al-Quran tetapi TikTokan. Dulu orang sibuk mencari kitab, sekarang kitab itu ada di HP. Tapi HP malah dipakai mencari gosip. Dulu orang takut ketinggalan pengajian, sekarang takut ketinggalan status WhatsApp. Teknologi, saudaraku, bukanlah musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika teknologi membuat kita semakin jauh dari Allah. Gunakanlah HP untuk berdakwah, gunakanlah media sosial untuk mempererat silaturahmi, gunakanlah teknologi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Jangan jadikan jempol kita sebagai sumber dosa. Sebab satu jempol bisa mengirim sedekah pahala, tetapi satu jempol juga bisa mengirim fitnah, hinaan, kebencian dan dosa. Kita semua ingin bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan bekal untuk pertemuan itu? Kalau kita benar-benar mencintai Nabi, mari jaga solat, mari baca Al-Quran, mari perbanyak solawat, mari berbakti kepada orang tua, mari sayang keluarga, mari jujur dalam pekerjaan, mari amanah dalam jabatan, mari kita menjaga hak orang lain, jangan menyakiti tangga, jangan suka mudah memponis, jangan mudah marah, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Karena Nabi Muhammad SAW datang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Qur'an surah Anbiya ayat 7. Kalau mengaku kita umat Nabi Muhammad SAW, jadilah manusia yang membawa rahmat, bukan laknat. Jadilah orang manusia yang membawa kedamaian, bukan permusuhan. Membawa solusi, bukan provokasi. Membawa senyum, bukan hinaan. Membawa manfaat, bukan mudarat. Mungkin kita tidak akan pernah melihat Nabi Muhammad SAW di kehidupan di dunia ini. Tetapi kita berharap kelak beliau mengenali kita di akhirat. Kita berharap ketika beliau Muhammad SAW melihat umatnya, beliau berkata, inilah umatku, inilah umatku, inilah umatku. Bukan, ini umat yang hanya mengenal namaku, tetapi meninggalkan ajaranku. Na'udzubillahi min jalik. Rasulullah menunjuk kita, ini umatku yang mengaku mencintaiku, tapi meninggalkan ajaranku. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi kita ingin menjadi umat yang ketika disebut nama Muhammad SAW, hati kita pun bergetar. Kita ketika terdengar solawat, mata kita berkaca-kaca. Ketika dibacakan sirah beliau, kisah beliau, kita pun rindu. Ketika sunnah beliau datang, kita ikuti. Ketika akhlak beliau dicontohkan, kita praktekkan. Maka saudaraku, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang dirindukan beliau, dan kita pun bertemu nanti di hari kiamat dan beliau bangga kepada kita. Jangan tanyakan apakah Nabi Muhammad SAW rindukan kita, tapi tanyakan kepada diri sendiri, apakah amal kita pantas membuat kita termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta tanpa bukti hanyalah kata, rindu tanpa amal hanyalah cerita, solawat tanpa akhlak belumlah sempurna. Mengaku umat tanpa sunnah jangan sampai hanya nama. Mari kita menjadi umat yang imannya kuat, ibadahnya kuat, akhlaknya hebat, hatinya lembut, lisannya selamat, dan hidupnya bermanfaat. Semoga ketika kita bertemu Rasulullah SAW, beliau tersenyum kepada kita dan berkata, selamat datang wahai saudaraku, selamat datang wahai umatku. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mengikuti acara Terso kita ini. Dan mudah-mudahan kita pun berharap termasuk umat beliau yang beliau rindukan, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau di telaga beliau nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila kumul tariq billahi taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq nasrun minallahi fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Rao, itu dia tausiah kita di hari ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best radio station in Padang Sidempuan, Rao FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
0: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini, kita akan membahas tentang bahaya hasad. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, penyakit yang berbahaya ini bukan hanya menimpa orang-orang awam di pasar-pasar, sekolah-sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan lain-lain. Akan tetapi juga menimpa di kalangan para penuntut ilmu agama dan para ulama. Na'udzubillah. Penyakit ini bernama hasad, yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang, ataupun sekedar merasa tidak suka. Itulah hakikat dari hasad atau iri dengki. Saking bahayanya penyakit hasad ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada umatnya untuk berlindung dari orang-orang yang berbuat hasad, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan pendengki atau penghasad bila ia dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang umatnya dari hasad, iri dengki dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Biasanya orang yang hasad itu akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya, dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba." Sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Dia akan selalu memantau serta mengawasi orang yang dia hasad kepadanya. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang tersebut, maka dia uring-uringan dan susah hati. Keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menyebutkan merasa tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Kelima, hasad menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Keenam, hasad adalah akhlak tercela dan hina. Orang yang hasad atau dengki akan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang dia dengki dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat kelak untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Kemudian setelah itu, orang yang dengki tadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun yang harus diyakini adalah, seberapapun besar kadar hasad dengki seseorang, maka hal tersebut tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang Allah telah karuniakan. Nah, jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Pendengar yang budiman, berikut ini di antara sebab-sebab hasad. Pertama, tidak rela dan tidak merasa puas terhadap pembagian dari Allah kepada hambanya. Kedua, adanya rasa benci dan tidak suka. Ketiga, adanya rasa sombong dan ujub atau berbangga diri. Keempat, buruknya jiwa serta tidak bersihnya hati. Kelima, khawatir dan takut kehilangan pengikut atau perhatian seseorang. Hasad, dengki adalah akhlak buruk yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para penuntut ilmu, para ustaz dan dai-dai serta di antara para pedagang. Biasanya, orang yang punya kesamaan dalam profesi itu umumnya saling hasad dan dengki. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat dan sikap hasad ini. Wal iyadzu billah, wasta'inu billah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati

berprasangka buruk terhadap perkataan seseorang selama engkau masih bisa melihat ada kebaikan dalam perkataan tersebut. Orang yang menjaga harga diri adalah orang yang menghindari debat kusir tanpa kebenaran. Keburukan yang paling besar adalah mencaci keburukan diri sendiri. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada cobaan, di situ ada kenikmatan. Janganlah engkau disibukkan dengan anak dan istri. Apabila anak istrimu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka tidak akan disia-siakan begitu saja. Akan tetapi, jika mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada artinya memikirkan orang yang membangkang terhadap Allah. Siapa yang tidak peduli terhadap kebenaran akan terjebak dalam kebatilan. Orang yang tidak mengendalikan nafsunya akan mudah terjebak.

0: Raut mukamu tampak cerah dan akan pudar jika engkau meminta-minta. Lihatlah kepada siapa dirimu memohon. Siapa yang sadar akan jauhnya perjalanan, dia akan menyiapkan diri. Betapa sengsaranya orang yang berbekal sedikit, sedangkan perjalanan masih jauh.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105
1: FM.
2: This is the greatest.
3: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is.
4: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
5: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
6: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
5: Tola doh madegi kele.
6: Tola matong kele, ligi ma.
5: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
6: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
5: Toko aha makelek gwarna?
6: Tangion da kele.
7: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa. Perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa juga tersedia spray dan bed cover.
6: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
7: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.

0: Кисе. Инспиратив сахабе.
1: Kisah mengenai Umar pada saat melihat sifat sombong telah merasuki hati sebagian orang setelah penaklukan yang gilang gemilang, Umar berusaha mengajarkan

0: kepada mereka agar tetap rendah hati. Pada suatu hari dia melihat seorang lelaki yang sombong. Umar berkata kepadanya, "Jika engkau memiliki harta yang dipinjam orang, dirimu adalah orang yang mulia. Jika engkau adalah orang yang memiliki akal, dirimu adalah orang yang memiliki kewibawaan. Jika engkau adalah orang yang memiliki harta yang banyak, dirimu adalah orang yang terhormat. Namun jika engkau adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, dirimu tidak jauh beda dengan keledai." Ketika melihat orang mulai berlebih-lebihan dalam menikmati kemewahan, dia berdiri dan berkata kepada orang-orang, "Saudara-saudaraku sekalian, janganlah terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang mementingkan dunia, karena hal itu akan menyempitkan rezeki." Wahai manusia, jangan hanya memperhatikan urusan perut, karena hal itu akan membuat kalian malas untuk mengerjakan sholat, merusak fisik, dan mendatangkan penyakit. Jagalah kekuatan kalian, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan, menjauhkan diri dari pemborosan, dan menguatkan ibadah kepada Allah. Umar juga berpesan kepada orang-orang, seseorang tidak akan binasa sampai dia mengutamakan syahwatnya daripada agamanya. Ingatlah, tamak itu akan menyebabkan kefakiran, sedangkan putus asa akan mendatangkan kekayaan. Jika seorang putus asa dari sesuatu, dia akan merasa tidak membutuhkannya. Wahai orang-orang, bergaulah dengan orang-orang yang suka bertobat kepada Allah. Sesungguhnya mereka adalah hidangan yang paling lezat. Aku tahu orang yang paling dermawan dan paling murah hati. Orang yang paling dermawan adalah mereka yang mau memberi orang yang tidak menolaknya. Sedangkan orang yang paling murah hati adalah orang yang mau memaafkan orang yang menzoliminya. Zuhud di dunia adalah ketenangan hati dan fisik. Belajarlah ilmu yang bisa membuatmu merasa damai dan bijaksana. Rendah hatilah terhadap murid-muridmu dan rendah hatilah terhadap guru-gurumu. Janganlah menjadi ulama yang terlalu keras sehingga kebodohan kalian akan mengalahkan ilmu yang kalian miliki. Wahai para ahli Al-Quran, janganlah kalian menjual ilmu dan Al-Quran agar kalian tidak terjebak dalam tempat yang hina dan tidak bisa masuk surga. Umar juga hadir dalam pengajian Ali bin Abi Thalib di masjid. Hal itu menunjukkan bahwa dia ingin agar orang-orang belajar pengetahuan agama, agar mereka zuhud terhadap dunia, dan agar mereka melawan syahwat yang selalu menggoda.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja? Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang? Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: 하, 나렉 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face. Who is

0: Singapore.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Seratus lima FM, Rau.

Sedangkan Raw ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang 7. Mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Di antara petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya adalah agar tidak meremehkan kebaikan meskipun sesuatu yang dianggap kecil oleh manusia. Begitu pula sebaliknya, agar tidak meremehkan keburukan meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Di antara kebaikan yang kita dianjurkan untuk tidak mengabaikannya adalah menemui saudara kita seiman dengan wajah yang cerah dan berseri-seri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku,
1: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq."
0: Janganlah kau remehkan kebaikan sedikit pun juga, walau hanya bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Raw, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Bu, ya? Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
2: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
3: Hai semua. Tadaa.
2: Wah, apa ini?
3: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
4: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
4: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat juara.

0: Lama ya. Perjuangannya lama soalnya.
1: Napasnya panjang. Oke, lanjut.

0: music. 105 FM.
1: Rekan Rau, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Selamat malam rekan Rau semua dimanapun berada. Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini dan membawa informasi mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku belanja yang cenderung impulsif dan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Fenomena ini tengah terjadi di masyarakat secara global. Doom spending adalah istilah untuk pengeluaran di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam ekonomi. Sederhananya, doom spending merupakan fenomena pengeluaran uang yang sia-sia. Istilah doom spending pertama kali muncul di media sosial. Hal ini menjadi perbincangan setelah survei yang dilakukan oleh Intuit Credit Karma yang mengaitkan istilah itu dengan serangkaian statistik baru mengenai kebiasaan belanja masyarakat Amerika. Ia menyebut bahwa hampir semua orang Amerika, yakni 96% responden khawatir tentang keadaan ekonomi saat ini. Alasan utama mengapa orang Amerika Serikat sangat stres terkait masalah keuangan saat ini meliputi inflasi 56%, kenaikan biaya hidup 50%, serta harga perumahan yang tidak murah 23%. Hasilnya 30% responden mengaku takut akan masa depan. Mereka khawatir tidak mampu menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka bahagia. Hal inilah yang mungkin justru menjadi pemicu peningkatan pengeluarannya saat ini. Doom spending pada Gen Z, alih-alih memangkas pengeluaran, 73% Gen Z justru mengatakan mereka lebih suka hidup di masa sekarang. Inilah yang membuat doom spending Gen Z menjadi topik perhatian saat ini. Inflasi yang tinggi juga membuat situasi ini menjadi sangat sulit bagi mereka yang baru memulai. Bahkan hasil survei terpisah dari Bank of America mengungkap bahwa 53% Gen Z mengatakan bahwa meningkatnya biaya hidup adalah hambatan bagi keberhasilan finansial mereka. Banyak orang menghabiskan lebih banyak uang untuk menikmati hidupnya sekarang dan itu adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan moderat. Tetapi memang hal itu bisa dengan mudah merugikan dari sisi keuangan. Nah, rekan Rau, itu dia ya pengertian mengenal doom spending, istilah populer di kalangan Gen Z dan milenial. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita ya.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, 'Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu.'" Ibrahim berkata, "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali."

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: cewek. Itu kan DJ yang terkenal itu.
1: Yang mana?
0: Itu tuh.
1: Ih, cakep banget.
0: Ya tau gak, dia kan pernah nginep di kosan gue.
1: Ah ya, itu kan pernah di kosan gue juga tahu.
0: Masa sih lo gak bilang-bilang?
1: Ya ngapain lo bilang itu yang punya gue?
0: Yang punya gue?
1: Gak enak aja.
0: Kosan gue tau gak? Tau gak
1: di kosan gue? Gue kemarin baru tahu.
2: Di kosan gue juga pernah.
0: Aduh, Wi. Bentar ya, coba gue telepon. Bentar. Halo. Iya, bentar. Iya, lagi di rumah temen nih. Lagi ngerjain tugas. Iya, udah ya. Ntar aku telepon balik deh. Udah ya, dah. Aduh, Wi, gimana ya, Wi? Ntar ketahuan deh kita lagi dugem.
1: Emang ikut campur, pokoknya gak mau ikut campur.
0: Nih, gimana nih? Coba udah telepon terus dari tadi, gimana?
2: Aku gimana?
0: Siapa sih?

0: Mbak, enggak, kita masih sadar, lihat ini masih jam berapa, coba masih jam 1, kamu tuh kan luas rewet nih.
1: Oh.
0: Iya, lihat nih, kita bawa jam luas, ini jam berapa coba. Ini tuh jam 1.
1: Terakhir. Tadi minum apa aja, yo?
0: Tadi tuh minum Fanta, sama itu, apa namanya, aqua botol.
1: Bukan minum oli.
0: Kita bisa mobil. Ya kita masih sana, gue kayak aja cewek.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.

0: 105 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan. ya, tauhid atau akidah. Enggak mungkin kan beragama kalau enggak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu kalau kita baca dari poin menimbang, ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya, Ini mukadimah ya, kita belum mulai.

kebutaannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau gak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini gak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay. Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman gak bagus, itu otomatis akan gak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya? Hah? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. <Okay. laughs> Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semua ya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Okay, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal

0: baru dalam kehidupan. Lima ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Satu. Okay. Wa yuzakkikum. Dua. Akhlak. Wa yuallimukumul kitabah. Tiga. Wal hikmah. Empat. Lima. Wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Ya, di bahasa Inggris kan itu punya tiga arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhumu khalafahnya, maka Nabi mengatakan, Al-farku bainal mu'min wal kafir tarku salah. beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat gak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan. Ya, orang tuanya sholat, bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya, tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance, ya TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu, artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu, li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu, mengapa mesti ada 5 waktu, dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 2, 4, 4, 3, 4. Oke, rumus bilangannya 2, 4, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 Isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya, tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallahu khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira tuh hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini, rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah, kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak. Bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa.
1: oksigen yang keluar. Ya. Ini kan enggak mungkin kalau kuasa Allah tuh enggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh enggak teratur? Enggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya fa'idha faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya? Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Goro-goro komu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan.
0: Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhoi. Anda berangkat. Pulang. Sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet. Tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan, coba sehari ini saja. Rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau gak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa li qaumihi faqulna idrib bi 'asakal hajar fan fajarat minhu 12 aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata, gitu ya. Nah, ini infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu kan suka ada trigger ya yang memancing respon terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang enggak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah, itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Okay? Nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Okay? Membelah sesuatu yang gelap, menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum komat gitu kan. Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, jarang dibahas hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ini wa yu'allimuhumul kitaba, ini wal hikmah, ini barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, sholat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan Allahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya nggak tahu Allahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok gak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya? Jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni, harus jelas. Ya. Ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya. Ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau gak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari ngerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap. Terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan? Anda kalau tugas keluar kan, apalagi ke luar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman. Maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik. Makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa. Melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos. Logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis aja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat. Ya, kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu."

Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah, pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungut segenggam tanah lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu

Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Gua Tsur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun

0: kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda, tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu, kan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.